liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

saka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh pali hohau Neymar, kau nyai belum terinci. Ya programa, inang amang nyai mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membro Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sakam mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami fotitia mai halom modo konsumu atu. Mas agora le ladu ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu barat mi iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 1910 ne barak ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne makah kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya areba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin field koordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk ya sosialisasaun kona pa protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita temos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel nomos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta nomos i sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional ninukon i santana hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futile nok no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Jadi kami sini saya membayar kontraktor saya bertau ulu bah komunitas klien kita ni bema musa ahi ho montan ini bema.
1: Ovintes toba nedet informasi ambal orang hinian usia studio sentral kampu alor dili. Hau Paulo Alves, nulore kipa nebe servisus siak sumikang, usi tebut sirena futar tilum, i adios.

Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: sa Husikinta, Portugal, iha inisyatiba rasik hakiak ay oang. Leopoldino Mendoza hateteng objektibo husikuda ay oang apoyo garantia nesesidari iha toas rasik no familia ka enzeo ruman ya nesesidari rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektibo husi hakiak ay oang idane kata ituang atu garanti bahaw ni toas rasik atu bela kuda. Tuang husi res tu nebe kuda bahaw ni toas, hau bela fang. Fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atu hala pembibitan dene ha ho ho si itania preparasan planu atu hari biberus ki kuang ida ka mahong ki kuang ida ho si prepara airing prepara nini cobertura depois di dene prepara kanteiro depois de prepara kanteiro ita konstrui ka hari ka konstrui mahong ida ita prepara fating atu bele kari fini. Kari fini, depois de prepara fatin, ita kumesa buka fini, tuir necessidade itanian. Tuir itanian necessidade atu bele prepara. Kata kita halo tos, signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saida maka kita planu atu kuda, por exemplo, hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies seluk nebe ita prepara planu atu kuda bagi itani tos, ita tenki hakiak dahuluk iha bibiru ka fatin mang itane. Ya, antes de ida, né? Hau hetang experience tuang, ihal tura atinan sanul resing, hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula portugues ia Timor-Leste, di liu iha municipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hau ida, né? Maka hau kria inisiatiba rasik, uensa maka hau bele, hakiak rasik tuang, hodi apoi hau ni necessidade, ihau ni tos rasik, o mesmo bele apoio vizinho com a família Roma, com a NGO Roma, de Sirania Necessidade, ba Sira Rasik. Hau hosi 2003, ao Serviço de São Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aileu, Quinta Portugal, aprende o Sirne Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu hosi descansa, e estou agora. Tamba ai horis importante teves ba itema então depois de hau husu descanso si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atu bela halo tuir saida maka hau hetang experience ka conhecimento saida maka hau aprenda silba e hau koko halo rasik tinan hau sempre hakiak tuir necessidade emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik iane hau hakiak tanzerina itu cengke ka babang bolu gravinho itu pimenta ituang, no ay mahoni ituang, inclui mo sa ifunan ituang, iha mo sa buwan aga. Kahit abala dihang iha mo sa ifuan sira hanesang pita esina, iha mo sa pimenta, hao hakiakine. Katak bale fahe ba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sira, maka hakiakine. Parti segundo ita dihang espesiria sira, katempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanela. E parti tercero hanesang ay fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka hakiak ini sabraka, neve hakiak buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negosiu no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio bahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai. Hal negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilu nebe fisku bahau. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba. Ida nebe obstakul. Kata ka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makidane. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendoza, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos planu ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipiu aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamoto.
2: Kuda modo 2003 han tempo ne fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari kali flower.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Inte tänker juventud inte tänker sig força moral, bara juventud ser sig lugg, bara sociedade tomak. Att du nu ne sociedade ne vill ha teke ita, i molo kita tu harre bara situation och kunna sån rumma, inte tänker mudo lugg kita ni hanoin. Hanoin, molo hanoin att mudan samma kliusi força moral, emma idanian. Se how afirma hanian hanes en força moral ne bemak suficiente, how must tänker sig liman aim bara ser sig lugg ne bemak etika no moral ne ladun suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak laiha ni nia moral nebe mak dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka. Edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de en primero base mak ita konyese husi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun nisu neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiko. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita para ita nebele sa juventude ita ke forsa moral tepteves ya sociedade nina let. I edukasaun ida seluk ma ita heta nusi edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma critico, no analitico, no constructivo e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turmei, belon sele, se isso eba ita nia. Belon ela, ita bot nuna juventude, ida, turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude, maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pou sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka pou hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala, ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ida nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ida nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ia tambahan mak kita tengke saya zombie dan lebih mak kritiku, analitiku, inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilitas ida lebih mak juventude tengke hal. Kata ita tengke pensamento ida lebih mak kritiku, ita tengke pensamento ida lebih mak analitiku atau hal analisa dan lebih mak dia kebaya realidade sosial. Ita precisa saya hanoi ida lebih mak inovatifu. Atu nene tengke continua progresa ita nene pensamento ida lebih mak primitifu, bah pensamento ida lebih mak kritiku, pensamento ida lebih mak inovatifu atau mudah buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Begini.
1: Oke, dia Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, khusus belon seles, saya ofrece tentang musik yang ida turmai. Jadi music.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Oke, diak maluku vintis, ini maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Maluku hato faun mensajen ba juventuri sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahenai ato kolia kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventuri barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema us em individu ni nian y depois hawle mensajen maka tamba juventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an husita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdian se hawi hena morara hawdian hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi sociedade tambah interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventuri tengi sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventuri tengi hatur buat ne be mak los dihan los salah dihan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang makladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturitas kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak los dihan los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labele. Nampi awak pelawa juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevs. Labele, saifal alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadomeliu how ni amigo sira kritiku ni, duke hadomi emai jadi nampi kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone sini ba. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni telefon. Hadomi meluk sociedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se se ola hadomi one maluk sira. Ba hau ne kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pobo. Obrigado.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Okay diak. Ba hau ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefon nerebe makfurak atau hotobai mi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidari nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tambane ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidari dan lebih makau klase bas sosidari dan lebih mak lahau klase tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan ita hilal ita la hilal lehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan mai be ita kria sosida lalehan ida hirai ni mak sosidari lahau klase lu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a nossa força, que está no dar ranfon, finifon, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade da nebe mak harmonia, hodi ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolu ha maluco maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolu ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolu la haluha hato. Adeus e obrigada.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kababibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten nang dua community bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sirane, wangir siratu mai, rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lagi tahu usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hana semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene sewang hira kita halo mohoho tu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tama saya dah maka kita bila detek tahu defini kata ni dan lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh itu ne bila lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bila mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninukon di Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.